Diana si via vžals miest, privies priatelia. Riekam jen buivam, anjevin, olfasiet.